bangun dengan sendirinya. Dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.